0: Prime. Matum pika sama. Yuli am takkan nawa tinuk. Am takkan utkin cakaka. Awam. Mana sali una yum kembaga nangai tinuk. Cacuk tuang kami. Lomu sinyuk tustamana. Manas tuskan ut kedas kot yulam tuskan ut katuna. Nau sun humanna yum tutta kami. Wita uk sya kami yum. Nau katu. Nau sut matum. Ilish kutafkin, wita ushtiqa qami yuhumun, akkarin kutawna la yuhita nausutum. Nausun manna, atsaliyam sikhiyami. Chawakta tawai, amma sikhiyuk. Tamashuk shalskinaqas manna, manna sali. Kuyishuk chawakta. Kanut kaksuku tawa, kanut kenalimoh naku. Uksuawai nuna tilita kanut suki fadin. Atuk ses kengan huk. Atuk ses kengan huk. Asu, uki.
1: Kaya taklaka, fakta kuya nakaya gafin.
2: Angut kaya ko, kipna kumiyo
3: Typhoon wipe out the chicken.
1: Yeah. So yeah, nakaya gaklo nito kung akwaksug na.
0: Ito rin na ta kawin sa mukhang saan kuin.
1: Kuin na ta kuin na kita.
0: Tuhman na kuya na kinatoy. Suksuku nicu nutare musti. Yuram tamatum. Atutka sinyami yam fangkutun yuram tamatumna. Anotum mauk. Atutri supem. Anangalutum toy. Manatoy. Iu yang putupan pek mana lumun nak kaki umur ni guna munt kisungai kini lumeka lula makan uyutit tak kun fuka unyuk tangan kuyulaya umur ni kami munt kisungai lumek. Tuota maana umyo haksuku yukumta madla uofkuk. Akutama akanda sulle sinille illait yumt itlhkanuk. Yuminaan gamini. Manna su sali. Umur ni orang sali, umur ni orang mukulik. Nona mandang lana, sali kanaut kaksuah kut. Ilya tepis kucing ilaik. Tawa nang kapek tu taima. Yuk, bukan kapek. Yuk, wasin yuk, kanoyun. Itu pukul kuyulah umur ni orang.